Selamat datang ke program Kesihatan untuk Anda. Tajuk kita hari ini, cadangan penyelesaian semula jadi untuk masalah hati berlemak. Hati berlemak merujuk kepada pengumpulan lemak yang berlebihan dalam sel hati. 1. Pengambilan ikan perlu ditingkatkan. Untuk mencegah hati berlemak, ikan rendah lemak yang kaya dengan omega-3 perlu dimakan. 2. Kombinasi parsley dan limau. Kombinasi parsley dibuat dengan memasukkan 15 hingga 16 batang parsley beserta batangnya ke dalam pengisar. Tambahkan 2 sudu besar jus limau dan sedikit lebih daripada setengah cawan air. Kisar selama 2 minit, minum sekali sehari, 15 minit sebelum sarapan. Selepas 15 hari, berehat selama 5 hari dan kemudian ulangi proses selama 15 hari lagi. 3. Kopi. Kajian menunjukkan bahawa mereka yang mengambil 2 cawan kopi atau lebih dalam sehari mempunyai kerosakan hati yang kurang berbanding mereka yang minum sedikit atau tidak sama sekali. 1 cawan kopi sehari baik untuk masalah hati berlemak. 4. Suplemen akar manis atau licorice. Akar manis boleh membantu mereka yang mengalami penyakit hati berlemak bukan alkohol dan memberikan perlindungan kepada kerosakan hati yang berkaitan dengan alkohol pula. Walau bagaimanapun, sesetengah orang mungkin lebih sensitif terhadap suplemen ini. Jadi, ia perlu digunakan dengan berhati-hati. 5. Limau. Meminum air yang dicampur dengan setengah limau 2 hingga 3 kali sehari selama beberapa minggu dapat membantu mengurangkan masalah hati berlemak. 6. Avokado dan kiwi. Pengambilan avokado secara berkala setiap minggu dapat membantu mencegah hati berlemak. Avokado adalah makanan mesra hati yang boleh diambil pada selang masa tertentu. Begitu juga dengan buah kiwi yang merupakan makanan mesra hati. 7. Cuka apel. Tambahkan 1 sudu besar cuka apel asli ke dalam segelas.

gelas air suam, minum 2 kali sehari sebelum makan. Jika suka, anda boleh menambah 1 sudu teh madu untuk rasa. Untuk hasil yang berkesan, amalkan secara berkala selama 1 hingga 2 bulan.

Berhati-hati dalam menggunakan air. Salam sejahtera para pendengar yang budiman. Selamat datang ke program baharu kami di Radio Suara Turki TRT. Sepanjang tahun ini kami akan berkongsi pelbagai kegiatan harian yang mungkin sering kita lakukan sampai kita terlupa akan maknanya. Ada juga tindakan yang jarang kita perhatikan secara mendalam. Kami akan cuba merungkai mengapa beberapa tindakan perlu dilakukan manakala yang lain perlu dihindari. Sesekali, kami akan membahas alasan di sebalik perkara yang sering kita pandang remeh. Oleh itu, kami memilih perkataan kerana sebagai tajuk program ini. Dalam bahasa Melayu, kata kerana menjadi penghubung antara sebab dan akibat. Hari ini, kita akan berbincang mengapa kita perlu menggunakan air sebagai sumber kehidupan kita dengan cermat. Pada kenyataannya, air memiliki peranan yang amat besar dalam kehidupan kita. Kira-kira 60% tubuh manusia dan 70% permukaan bumi terdiri daripada air. Kajian saintifik setakat ini menunjukkan bahawa air dalam bentuk cair hanya ditemukan di planet kita. Kajian yang sama juga mendapati bahawa kehidupan hanya ada di bumi. Dua fakta ini sudah cukup membantu kita untuk memahami betapa pentingnya hubungan antara air dan kehidupan. Walaupun 3/4 bumi diliputi air, hanya 2.5% daripadanya merupakan air tawar. Air masin tetap penting untuk kehidupan di bumi. Tetapi kelangsungan hidup manusia bergantung kepada jumlah air tawar yang terhad ini. Kita semua mengetahui bahawa untuk menjalani kehidupan yang sihat, sekurang-kurangnya 2 liter air diperlukan setiap hari. Sebagai tambahan, pandemik COVID-19 baru-baru ini mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga kebersihan diri dan persekitaran untuk kesihatan kita. Dalam dunia moden ini, akses terhadap air sangatlah mudah, terutama di bandar-bandar besar. Mungkin kerana itulah kita cenderung lupa akan nilainya. Setiap kali kita membuka pipe, kita yakin bahawa air yang bersih boleh digunakan dan di beberapa bandar juga selamat untuk diminum. Namun, kekeringan yang disebabkan oleh perubahan iklim global dan pencemaran air akibat industrialisasi yang tidak terencana telah mula menunjukkan dampak negatifnya. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu or PBB melaporkan bahawa 1 daripada 3 orang di dunia tidak mempunyai akses terhadap air yang selamat. Jika keadaan ini terus berlanjut, menjelang tahun 2050, hampir 6 miliar orang akan tinggal di kawasan yang mengalami kekurangan air, sekurangnya sebulan dalam setahun. Dalam tempoh yang singkat ini, faktor-faktor yang telah kami sebutkan tadi sudah cukup untuk membuat kita menyatakan, saya menggunakan air dengan cermat kerana. Dan pasti kita akan dapat menyenaraikan sebab-sebabnya.

Siaran Bahasa Melayu Radio Suara Turki TRT telah sampai ke penghujungnya. Semoga berjumpa kembali esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekian, selamat.